0: nyambur next time mangga mure tanga family yang gak gojal pinda jarem nyai tanga nyambur kalal mangga kalal pinjan wangga ho kenan ngane ki tissue donation ki mure tanga kali kalu donation jenga ka mure jo karem ampo jo jarung ya pa gojal kala ngala wate mana nyambu jangga nyundi nyang mure Hawkins yang gak ya pa gojal kinan mara article mano kidney gele mana ngak kalal pinjan ngak ya pa kala lama ko inyara kotu yang gak ya pa gojal ka nyundi nyana mara Nampu juga cara importnya, nampu juga ngan bukan kan? Ya poh elang la cuma nu ini perik nampu juga kalal bejat. Naga membo ada kan? Naga town ID man. Mana nampu juga china kaji kuda kerme? Ya poh kuda kerbang lawa jereme? Mana naga kalal naga help kita merawang kan? Naga ya poh kuda kerpanor kan? Mila pinjang kan? Town ID man dok. Mana naga purnya jago? Nampu naga kuda kan kulinya nama family wana? Yang naga wangkan jalan aku. Nampu ambu juga oken manu. Tissue donation. Nampu kajar pemangam perbincangan ada information ni. Mula jika kajar ramjera facility mana www.onnightlife.gov.au. Oh kalau ramjera jana merpi orang kamera angka saman kujakan pemilu penyanggal murang kalangan law kul klinik la. Oh ngan angka merikul ke angka. This project is sponsored by the Organ and Tissue Authority.
1: You're listening to PRK Radio.